Bukan sekali, cecak gue lisone kaki gue yang cengkak wagian momo tukaran. Sa sekolah melitu deh buluk tiaran wana gue syakti tiaran. Jalpan li. Li joko sinum singgil cokonak gue kecek salika kalendar yom maya. Li kaak blao relikutan kecek lah Gregoriano an lah heb relipo Agosto. Reli kuakib skakash kuakokob chiap manya awanan di kelau ane anakwan li kyochi kakaleng anakwan an li tos manya li karakol na kajere manya awanan di shmete ulikutan malak li skakwilalan lah obahpu li po li chokok wichibekan a skutankili aban oslahuchin Manya laban ikyo chikang ang hongkeh utyoko chibek chiru o milchia numenak biya 5154 años liskutang kila kanapuan limengwan te manya masyarabibi kumanesan sakali kamets eure likutan na nakwan sarika akplaong

Arang kawong jo cha kawingkil le shmari. Lain e shmari chan majal jo kin cha kawingkil arin cha kwilbal. Saludos. Chino sai cholo jo cha kawarin na katkwil nimla sa cha lail lishmatilde sai cholo hil komanesh.

sucura, tapi jauh cina cuk cepat ada musuh. Tapi rata rata tapi sedikit cuci jangan beli cical. Rumah itu konstruksi yang lekat dengan cuci cical kan. Cukup cuci.